mana mana tahe te etai mai ki tuku kang ki aku mete ki tia tu me kare mana mana tahe te mai ki tuku kang ki aku mete ki ia te tu no te tu mana ko marure no nara me kuni tu ia ku kita tu kato to a uraka rawa koe e mana koe tiri ra mana koe kare ue ka te mana me kare mana mana tahe te mai ki aku te o taike na Apa itu dia arti yang menakurai kita tu kata tu, jauh pengen dia kau tupu kau tomo nardo. Nah itu tanya ye, karang tahu okey dia kira tu itu mati di ruangguru, karang tahu tu mati di ruangguru malu 2022, ya. Nah okey kita dia kau dia, ayah ye tahu tak? Okey mai mata kita kan, aku tenro ni kita kan, kau toko toko ru, tamau tamain, tamau mukupuna. Tamatu, ya, tamau mukupun, okay. Matau ni matu, kai mangan matu. Kalau kami tu kudu kata tu. Nah, kare ruang mana kau nai teri raya ye, teri pun te kata ni mai, emel mantah te kata mai. Kalau kami tu, nah, ye matu ni, wah, ok time matu kita pun kata matu kai kai yang. Nah, tangi dia te teri pun. Nah, dia tak mai kemari mui aku buat terai te pun, tangi mai te teri pun. Nah, kau di tu tu kira mai te teri pun, kau tak kau tu main. Aina kalau tu kita kita tu kata tu dia tak kita yang dia tak kau kita dia dia ye. Agar tu tak kau tu main, tu pati telefon kira ro. Dia tak kau. Eh ada mana mana tak? Aina kalau tu kita kita kata tu dia tak. Agar mai tu kau tu main dia kau. Eh dia tu tu orang ye. Papa, kau rokok ye tu kau tu main itu mana mana tak? Terau kira tak kau tu main. Nei te utaya kakarungu me kutu katoto. Kaare rua I mana kono kona e katai mai te ia mana mana ta ki aku I tiri rai te utaya. Mata oru mato e karakatoa I mana kona e katai mai te mana mana ta kiru te tomato ngutuare I tiri e tuato. Noto me kotako tuma I kano te mapu uani rai ai. Karakarai te utaya ke tangi te telepono ke topa te telepono ke raro. Aka kite mai ta kutu mai ni ki aku e ati tubu e ti e taku ire ki a hirea. Ere mai? Kakak kita tu kerumah tu muka, kak er kita tu. Naa ia kor tu muka, naa tu kerumah ini kor tu muka. Ia apa yang dia jutu negeri kerumah kita tu kata tu dia kata tiada mumbang kita tu kata tu dia utar. Kau mana ia? Ia pinjin tor tu itu muka, dia utar. Tapi kalau kita pinjin tor tu itu muka, itu kau tu mana kau cara kau imat tu dia. Nara, kau tu mana mana tama atau kiri, kau tu ia nuju kiri tiada mereka matu itu dia ye. Naa. Hirung matu itu matu matu khati air ni matu kerana ada apa mite tay tang orang manage dia matu itu kerukengan ia terkang tang ia kau telefon, di tang yang kau telefon na nih kita kau tak kau main itu matu kaki itu pada motor tabu, jadi dia tutu aje kirim kau telefon, cara tutu aje telefon kita itu kau main dia telefon itu rumah mata tetayang, tanya tutu aje mai itu tayke, kau akan ngari. Tona tungane. Eha tu kotu mana kiri ti tangata kuka ari ni ekarungurungu mai ni kit. Kita ia kariri taku pemainu kita tu kato to. Nah, me time itu ia mana mana tak kia ku iri lah. Kia ku. Eha ati tata tu dia karu iri. Ku papa ai ni ku, ku tia tia mama ai ni ku. Ati utai ke. Iri tu itu ku orang. Ne, inau tu pemainu kita kata tu kato to. Ite taimi mua, e ka teatea mamoa nā I roti tōkungu tuare, e taipute raiti, taipute warao, are tupute raiti mamoi tua, taipute warao, taipute, mitiria, e te warao matau ki te rā tāku I tuto neo, e te tai tuka noto mea kuki teo, me taiki te tuatau e kare, ina ka kare tātou e taiki koi te tōno teo mea pōlo, o papa o te iau maanga kato tō ki roti tōkungu tuare, kare matau rea e reongi e maanga te tai. E te ia tuatau tāku e tuto ni ki tātou kātotoa kua aka matau I te tangu te maanga ki woi tōku ngutuare me taiki te tuatau e kare ue akatika ia ki oho maanga ko me kare te tai wātua mana manatā ka roku o iaku te ereke woi tōku ngutuare rawi mai te ngā ina tiri raurākau rawi mai tiri raurākau e perakatoa teo apare rutu te ngutuare e ia e kai nā mātou e teo taiki nā Nurina teo teake I tāku I tuto ni, kareu ere ki rungoi te tumai te tanga tera kotaka ki tāku tumai I te rie, teo taimi te kare mātou ia ka te teo mamoi. I nā rā, I roto I tuku oranga te rau tu atau, kua ka mapa, e ka papa uanau, ka te teo mamoanau te tai ngā tāra, e tai e rua tāra, ui te koto I te aetenga tuku manau, nō te tai atua manamana tā te kā taimu I teo tu atau ki mō. E kua ka te teo mamoa,

Ya kami juga dia tu anu terhadu ini ni. Tadi no mangai ya ini ni mana satu kata tu. Jadi acang ini. Te open ini te tu atau. Ejau tak ke? Kare itu tu tu matu ia. Nanti utang tarawarai itu tu tu e. Kuatieni te tu tu oterangi. Ka aangi te matangi. E ka rangi marie apopo. Ko tutu a Yesu ki te utangata iaia i te iene iau. Ka karanga te tangata e me muramura te rangi ka rangi marie apopo. E me tapukipoki te rangi ka topata te uo. Ertatu kirutu tupu ka matayo te pene tengur mono irawa toru. Irawa rua e te irawa toru. Akar mai tatu te tai maa mono kuri tutu tia ngā irawa no tatu e te utaheke. Te nākoni te tangia e te au piki kā e. Te kite nei koutu i te tū o te rangi nei. Kāre rā e ro.